Pro2. Sekali lagi Putri mau ucapkan selamat menikmati akhir pekan bersama Pro2 ya. Semoga nih teman Pro2 aktivitas minggu ini berjalan lancar, berjalan sesuai dengan suasana hati yang tetap ceria nih. Kali ini kita masuk ke Pro2 Spot dan saya bakal ajak teman Pro2 menyelami lautan untuk mengenal makhluk-makhluk yang luar biasa. Karena siapa sangka nih, ternyata ada beberapa hewan laut yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu dan masih bisa kita temui sampai sekarang. Penasaran siapa saja hewan lautnya? Yuk kita mulai teman Pro2. Hewan pertama yang mungkin sudah tidak asing lagi adalah ubur-ubur. Teman Pro2 tahu tidak bahwa ubur-ubur itu diperkirakan sudah menghuni lautan sejak sekitar 500 juta tahun yang lalu. Dan meski tubuhnya itu terlihat sederhana dan kita lihatnya itu kayak rapuh ya, tapi justru ubur-ubur itu mampu bertahan melewati berbagai perubahan besar di bumi. Bahkan nih sejumlah ilmuwan itu memperkirakan bahwa populasi ubur-ubur bisa terus meningkat di masa depan karena mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi laut. Masih di penghuni laut purba ada juga kepiting tapal kuda. Hewan unik ini diperkirakan sudah hidup sekitar 450 juta tahun dan bahkan teman Pro2 berhasil melewati 5 kali kepunahan massal di bumi. Weh, bayangkan dia sudah melewati 5 kali kepunahan massal nih. Dan kita tahu ya, kesempatan tuh datangnya tidak dari lebih dari 2 kali, tapi beda halnya dengan kepiting tapal kuda, dia sampai 5 kali teman Pro2. Tapi sayangnya ya, kini kepiting ini menghadapi ancaman akibat perubahan iklim, kerusakan habitat dan aktivitas manusia sendiri. Ya, mau bagaimana ya? Dia sudah pernah bertahan sampai 5 kali, mungkin saatnya dia harus say bye-bye nih kepada bumi. Oke, teman Pro2, masih ada beberapa lagi hewan laut yang mungkin kita tuh tidak pernah tahu kalau dia tuh ternyata ada nih di dasar laut kita nih. So enjoy terus di sini ya.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Oke, teman berdua, berikutnya ini ada hiu berjumbai, salah satu penghuni laut dalam yang bentuknya tuh cukup unik ya. Hiu ini tuh sudah hidup sekitar 80 juta tahun dan dijuluki hiu berjumbai karena punya 6 celah insang yang tampak seperti rumbai-rumbai. Yang menarik dari hiu ini, bentuk tubuhnya tuh justru lebih menyerupai ular dibandingkan hiu pada umumnya nih. Dan sekitar 300 gigi tajam, hiu ini menjadi predator andal di dasar laut yang gelap. Selanjutnya ada Conch Clan, teman peradua, ikan yang sempat dianggap telah punah bersama dinosaurus sekitar 65 juta tahun lalu. Tapi di tahun 1938, ikan ini justru ditemukan kembali dan membuat dunia sains tuh bakal terkejut gitu. Dimana ikan ini punya sirip yang bergerak menyerupai langkah kaki serta struktur tengkorak yang sangat unik. Karena keistimewaannya, teman peradua, ikan ini menjadi salah satu spesies penting nih untuk dipelajari dalam sejarah evolusi makhluk hidup.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

lagi di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Kita masih bahas hewan laut prasejarah yang ada di dasar laut kita nih, teman Pro 2. Lanjut ya, ada lamprey. Ini adalah ikan purba yang bentuknya tuh menyerupai belut. Lamprey ini sudah ada sekitar 360 juta tahun lalu dan menjadi salah satu hewan yang membantu ilmuwan memahami nih bagaimana vertebrata atau hewan bertulang belakang pertama kali berevolusi. Uniknya, lamprey itu tidak punya tulang sejati melainkan kerangka dari tulang rawan dan memperoleh makanan dengan mengisap nutrisi dari ikan lain. Kemudian ada Nautilus, teman Pro 2, hewan bercangkang spiral yang sering dianggap sebagai fosil hidup. Nautilus telah menghuni lautan sekitar 500 juta tahun dan dulu terdapat ribuan spesies, tetapi kini hanya sekitar sedikit yang masih bertahan. Sayangnya keindahan cangkangnya ini buat Nautilus ini sering diburu sehingga populasinya itu terus mengalami penurunan. Oke, teman Pro 2, sesaat lagi nih kita akan sama-sama mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh BIP Band.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.

teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman, yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk menghadapi potensi bahaya dari badai tropis.
1: Teman terbaik.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

teman Prajua, kembali lagi kita di 92,2 FM ya teman Prajua. Kita sudah di Obras, jadi kalau sudah di Obras, Putri bakal temani kamu dengan narasumber yang sangat kece teman Prajua. Seperti biasa, kalau di hari Minggu kita bakal bahas yang lebih santai gitu, lebih ngecil. Kita bakal bahas tentang pariwisata, wisata, traveling, traveler or something like that gitu teman Prajua. Dan sudah ada bersama kami ya, nanti sesaat lagi maksudnya akan join bersama kita di 92,2 FM melalui line telepon nih teman Prajua. Untuk topik kita di pagi hari ini juga sangat seru nih buat kamu-kamu anak muda yang mungkin suka dengan kegiatan alam, sangat relate nih dengan topik kita di pagi hari ini. Kabur ke alam, kenapa anak muda makin suka healing di outdoor? Ayo, kenapa itu? Mungkin di sini teman Prajua punya jawaban tersendiri versi kamu kan ya. Dan kita juga mau dengar nih versi dari seorang traveler teman Prajua, adik cantik dari Angelina Edita Ere teman Prajua, yang bakal berbagi cerita serunya berkegiatan dengan kegiatan di alam gitu ya. Entah itu mau healing, entah itu memang suka menikmati pemandangannya. Nanti kita bakalan kumpas tuntas di Obras edisi hari ini. So Putri mau kamu stay tune terus dan enjoy terus di 92,2 FM, Prajua RRND, teman terbaik kamu.

0: God, I feel invincible.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
3: Prodway FM.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih terus menghubungi narasumber kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, untuk obras edisi hari ini. Jadi saya minta teman Pro 2 agak sedikit bersabar sedikit sebelum kita masuk ke obrolan serunya. Jadi obrolannya bakal kita angkat dengan topik nih ya, kabur ke alam. Kenapa anak muda makin suka healing di outdoor? Relate kan sama kamu anak muda? Sekarang tuh apa-apa naik gunung, apa-apa butuh healing gitu. Dan mungkin ada alasan-alasan tertentu yang kenapa anak muda tuh lebih pilih ke alam nih akhir-akhir ini. Versi kamu mungkin beda, kita tapi dengarkan versi Angelina Edita Ere ya, seorang traveler muda yang sangat aktif berkegiatan di alam teman berdua. Jadi kamu harus nantikan keseruannya sesaat lagi. So enjoy tersisimi dengan playlist yang Putri hadirkan.

0: lagi kita di lagi,
1: kamu akan mendengarkan Obras.
2: Obras.
1: Obrolan sepadan.
0: Kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Teman Pro 2 masih bersama Putri yang masih semangat sekali temani kamu di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami adik Angel, teman Pro 2, dimana adik Angel nih suka sekali kegiatan-kegiatan di alam nih. Halo, selamat pagi Angel.
3: Halo, selamat pagi kakak, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Bagaimana nih kabarnya Angel di minggu pagi hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat.
0: Oke Angel,
3: bagaimana kabarnya kakak?
0: Aduh, sehat juga. Di end day harinya sangat bagus sekali. Sangat cocok untuk beraktivitas di luar nih Angel. Angel, kakak mau kamu ceritakan sedikit tentang diri kamu dulu ke teman Pro 2. Dan mungkin mau langsung saja, kapan sih kamu tuh mulai tertarik pertama kali atau suka berjalan-jalan atau beraktivitas di alam gitu, atau aktivitas outdoor gitu Angel?
3: Oke, sebelumnya teman-teman Pro 2, saya Angel, asli ND tapi sekarang menetap di Tangerang. Untuk saya sendiri sih mulai suka outdoor itu dari lama sih, dari waktu SMP, SMA gitu. Itu udah mulai suka jalan-jalan tuh. Tapi kan kalau waktu SMP, SMA kan masih dalam pengawasan orang tua ya. Bener. Jadi agak curi-curi sedikit gitu.
0: Oke, kenapa tuh Angel suka sih kegiatan di alam gitu atau aktivitas outdoor gitu Angel?
3: Karena kalau di alam tuh pikiran lebih tenang, lebih ke riset gitu.
0: Oke, kayak restart ulang dari awal lagi ya pikiran kita ya jadinya. Biasanya Angel lebih suka kemana nih? Ke gunung, ke pantai, atau ke mana nih?
3: Kalau kegiatan begitu, sebenarnya semuanya suka sih. Ke gunung suka, ke pantai suka. Tapi lebih prefer ke dataran tinggi ya, ke bukit, ke gunung, ke air terjun gitu. Karena sejuk, terus denger percikan-percikan air, lihat yang hijau-hijau itu lebih adem gitu.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kamu juga menyukai pantai kan?
3: Betul sekali.
0: Sejauh ini nih Angel, tadi katanya sudah suka kegiatan di alam atau outdoor itu dari SMP, SMA gitu. Nah sejauh ini sampai sekarang nih Angel, punya destinasi yang paling berkesan tidak sih buat kamu? Dan itu kenapa?
3: Kalau ada sih destinasi yang paling berkesan tuh.
0: Apa tuh?
3: Waktu pertama kali summit gunung. Sebenarnya ini kita tidak nge-camp sih, cuman TikTok gitu. Tapi waktu itu tuh gunungnya gunung-gunung yang tidak terlalu familiar, tapi ternyata trekkingnya tuh sangat-sangat memacu adrenalin.
0: Itu yang bikin makanya si diingat sampai sekarang ya Angel ya.
3: Iya.
0: Untuk
3: mana waktu itu juga. Iya, waktu itu juga tidak ada persiapan apa-apa. Jadi benar-benar naik tuh hanya dengan sendal jepit.
0: Aduh. Kelas berapa itu atau tahun berapa di Angel itu? Sekitaran tahun berapa itu?
3: Itu kayaknya waktu SMA deh. SMA.
0: Dan pertama kali, dan waktu itu kan belum ada kayak tren-tren sekarang ya Angel ya.
3: Yes, betul.
0: Jadi memang mau coba-coba tapi dengan outfit sendal jepit tuh.
3: Iya.
0: Angel, karena topik kita tadi kan kabur ke alam tuh ya. Anak muda sekarang tuh apa-apa sedikit-sedikit kabur ke alam. Senin sampai Jumat sudah capek di kantor, Sabtu minggunya aktivitasnya langsung di alam lagi. Padahal kan sudah capek tuh ya. Nah kalau dipikir tuh itu kenapa sih Angel? Kayak lagi penat kuliah atau kerja atau punya rutin.

0: Rutinitas itu kamu pergi ke alam itu bantu buat mengisi ulang energi kamu atau tidak gitu?
1: Kalau ke alam tuh sangat-sangat bantu sekali sih, okay. Di reset, recharge lagi energi, karena kayak aduh selama weekday itu pusing-pusing dengan kerjaan. Sebenarnya tidak pusing juga sih, cuman
0: Genji tuh di dalam dipikirkan semuanya gitu ya. Jadi pusing, iya. Pusing dipusingkan saja gitu.
1: Di dalam ruangan, okay. Lihat tembok, lihat tumpukan kerjaan, lihat manusia, orang dengan segala macam jenisnya. Jadi kalau sudah ke alam tuh aduh kayak bikin kita jadi tenang gitu, lihat yang hijau, dengar kicauan-kicauan burung, dengar percikan-percikan air, kayak lebih teduh saja.
0: Weh, apalagi ya, dengar-dengar lagu indie gitu ya. Backsoundnya pas kali.
1: Mantap, okay. Sudah mantap.
0: Anda sebagai perempuan nih ya, Angel ya nih, apa sih persiapan yang Angel lakukan sebelum kamu berkegiatan ke alam gitu atau kegiatan outdoor?
1: Biasanya kalau sebelum ke kegiatan alam yang air-air gitu ya, itu kalau dari jauh-jauh hari itu saya selalu cek jadwal menstruasi sih.
0: Oke, iya benar.
1: Karena itu. Iya, karena takut waktu dalam perjalanan tuh takut moodnya berantakan yang pertama. Terus takut juga ya biasalah masalah wanita kan takut bocor lah, takut inilah. Ya jadi kalau memang itu sudah di booking di tanggal itu, jadi harus persiapkan alat tempurnya perempuan-perempuan ya.
0: Oke.
1: Itu terus kadang juga bawa perlengkapan yang secukupnya sih, yang penting-penting kayak power bank, tisu, terus plastik buat sampah begitu, sama ini P3K kadang-kadang sih.
0: Oke, P3K kadang-kadang. Nah, tapi sebenarnya itu penting tidak sih ketimbang yang penting. Lain itu lebih urgent atau tidak menurut kamu nih?
1: Penting sih kalau buat yang kayak pemula-pemula gitu yang mungkin persiapannya kurang matang ya.
0: Nah kalau itu bicara penting, itu barang yang paling wajib deh kalau kayak gitu kan tadi P3K kadang bawa kadang tidak, berarti yang paling wajib ada di tas Angel tuh apa?
1: Ini kayak power bank,
0: okay.
1: Tisu sama plastik sampah.
0: Tiga tools ini ya, berarti ya power bank pasti ya karena butuh HP-nya selalu on untuk konten ya pasti ya. Sudah jauh-jauh kita tidak abadikan kan, sayang ya. Terus tadi tisu untuk bersih kebersihan sendiri ya pasti.
1: Iya, iya.
0: Dan yang penting tadi plastik sampah itu sendiri. Pernah alami momen yang di luar rencana saat kamu jalan-jalan gitu?
1: Pernah.
0: Apa itu?
1: Waktu itu tuh pas naik gunung juga sih. Ini baru-baru waktu kuliah. Itu sebelumnya tuh kami tidak searching-searching dulu, kami tidak riset tempatnya dulu tuh. Okay. Jadi asal-asalan saja. Jadi waktu itu mau naik Gunung Prau. Nah, di Gunung Prau itu tuh ada, kalau buat pendakiannya tuh ada 6 jalur. Tapi yang jalur yang aman buat pemula, terus yang sudah biasa orang lewatin tuh via Patak Banteng. Sedangkan saya dan teman-teman itu lewat via Wates. Nah, itu ternyata via Wates itu tuh aduh, sangat-sangat di luar ekspektasi.
0: Kenapa
1: jadi,
0: tuh?
1: Jadi dari base camp-nya saja tuh ke pos satunya saja itu tuh kami bisa jalan sekitar 1,5 jam.
0: Wow.
1: Sedangkan sedangkan dalam perjalanan kami lihat banyak pendaki lain tuh mereka naik ojek.
0: Oke. Kamu miss informasi juga ya berarti ya.
1: Iya, jadi kayak ya ampun kenapa kita tidak dari awal saja naik ojek. Soalnya yang benar-benar jalan dari base camp ke pos 1 itu cuman kami saja, yang lain tuh naik ojek begitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak aduh, ini capeknya bakal capek banget sih ini.
0: Iya pasti, karena yang mungkin yang tadi sudah pro-pro saja tadi di awal perjalanan naik ojek kan ya. buat kamu.
1: Terus pas dari pos, kalau tidak salah dari Sunrise Point ke puncaknya itu jauh sekali kalau via via jalur yang kami mendaki. Jadi teman-teman yang perempuan-perempuan yang lain itu sudah tidak sanggup lagi. Jadi cuma saya ya yang yang sampai ke puncak itu cuma saya sendiri.
0: Asik. Tapi memang pasti terbayarkan ya Angel ya, wah sampai di atas puncak ya.
1: Asli itu sangat-sangat terbayar sekali dengan view-nya, lautan awannya. Aduh, mantap.
0: Nah, itu tadi perjalanan paling seru tuh. Nah, kamu pasti punya perbedaan dong tentang jalan-jalan di atau liburan ke alam dan juga liburan ke kota gitu, kayak jadi city girl gitu. Ada tidak perbedaan yang kamu rasakan gitu atau yang paling menonjol deh?
1: Perbedaannya sih kalau jalan-jalan ke kota apa ke ini ya, ke tempat-tempat
0: ke liburan ke kota
1: hits-hits gitu ya. Kalau ke tempat-tempat hits gitu sih biasanya ya cuman untuk apa ya, kasih makan followers kali ya. Dengan foto-foto, konten-konten. Tapi kalau ke alam tuh benar-benar beda karena bantu recharge energi sendiri juga sih.
0: Berarti
1: jadi walaupun iya, walaupun capek, walaupun ngos-ngosan, tapi terbayarnya sangat-sangat luar biasa ya dengan pemandangan.
0: Dan itu yang juga tidak masuk bisa dalam pengalaman sendiri kan ya, yang kalau misalnya diceritakan sama orang tuh kita kan tidak gak punya gambaran, tapi tidak seperti yang kita jalankan sendiri kan ya pasti Angel.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, kalau Angel, menurut kamu nih kesalahan yang mungkin di masih sering dilakukan anak muda deh, apalagi ya, kamu mungkin seorang traveler pemula gitu ya, saat berwisata ke alam itu seperti apa?
1: Kalau dari saya sih mulai dari bawa pulang sampah kalian sih. Itu yang pertama. Jadi jangan tinggalkan sampah apapun, teman-teman, please. Karena kalau ke air terjun atau ke pendakian tuh masih ada ya sedikit sampah-sampah gitu yang berserakan ya, yang mungkin teman-teman habis makan, habis minum, itu tuh tidak langsung bawa pulang sampahnya. Terus bisa juga mungkin bawa apa namanya, bawa tumbler. Biar kalau misalnya ke air terjun mungkin ada mata airnya, kalian bisa isi air buat minum.
0: Benar ya itu ya, bisa ya berarti ya.
1: Tidak perlu bawa air segentong sebanyak-banyak. Itu kan sama saja bawa sampah plastik.
0: Ada lagi.
1: Terus apa ya? Ya kalau misalnya ke tempat-tempat yang bagus, yang ada bunga-bunga bagus atau batu-batu bagus, jangan petik asal sembarang petik bunga. Jaga lingkungan, jaga kelestarian alam. Sama jangan, kalau ada tulisan-tulisan jangan tambah-tambah tulisannya tidak penting di itu tulisan-tulisan. Kayak di puncak kan biasanya ada puncak gunung apa gitu. Jangan dibaliknya tuh kalian coret-coret yang tidak penting gitu. Itu saja sih Kak.
0: Nih tadi sudah banyak kayak memang ya, kayak masih anak-anak muda tuh kebanyakan lebih ke FOMO ya. Sudah banyak yang melakukan perjalanan-perjalanan atau traveling ke kegiatan outdoor gitu atau kegiatan di alam gitu. Tapi tetap gitu lupa bahwa kalau kita tuh juga tetap harus menjaganya. Seperti yang tadi Angel bilang, apalagi tuh yang kayak tanaman-tanaman atau mungkin buah-buahan asli dari tempat yang kita kunjungi gitu. Sering sekali ada yang bawa pulangnya ya. Padahal kan jelas-jelas itu pasti dilindungi atau mungkin juga kita kalau tidak riset secara dalam mungkin berbahaya juga buat kita sendiri gitu. Angel nih, bagaimana sih cara sederhana yang mungkin bisa dilakukan anak muda kayak kamu nih untuk menjaga kebersihan alam atau mungkin kelestarian alam saat kunjungan ke alam gitu, selain tadi jangan lupa bawa pulang sampah plastik kamu atau mungkin juga tadi jangan lupa bawa tumbler, selain itu apa Angel?
1: Selain itu apa ya, bantu jaga kelestarian. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari sih Contohnya kalian pergi belanja bawa tas belanja sendiri sih. Mm-hmm. Jadi bawa tas belanja sendiri tanpa perlu, kalau misalnya kita belanja tuh kan pasti belanjaan kan lumayan banyak, yeah, ya. Mm-hmm. Jadi bawa tas belanja sendiri itu penting. Jadi tidak perlu tambah-tambah lagi sampah plastik, karena sampah plastik sudah sangat-sangat banyak ya.
0: Iya benar.
1: Kasihan nanti anak cucu kita kedepannya.
0: Oke, oke, benar. Nanti mereka tidak bisa menikmati alam seperti kita menikmati alam, iya, saat ini kan. Saat ini saja sudah, iya, sebegini ribetnya dengan kondisi alam kita gitu. Apalagi nanti anak cucu kita nanti. Angel, kalau misalnya, betul, kamu mau ajak teman Pro 2 ke salah satu tempat wisata yang kamu sudah kunjungi, apa yang kamu pilih dan itu kenapa nih Angel?
1: Ke tempat wisata ya, yang itu sih ke Gunung Prau.
0: Oke, kenapa tuh dipilih sebagai tempat yang mau kamu ajak teman Pro 2 nih?
1: Soalnya Gunung Prau tuh kalau yang via Patak Banteng ya, yang satunya, jangan yang via saya yang kemarin. Via Patak Banteng tuh sangat aman untuk pemula. Terus view dari Prau itu kita bisa lihat tiga gunung sekaligus.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada saya lupa lagi tiga gunung. Ada Merbabu, Sindoro, dengan satu lagi apa ya gunung, lupa. Pokoknya tiga gunung itu tuh ada di botol aqua. Kan biasanya ada gunung tuh tiga. Nah,
0: botol
1: seperti
0: air
1: itu
0: minum
1: view-nya.
0: Merek aqua tuh ya. Oke, saya cek gitu. Oh, oke, oke. Oh iya, ada gitu ya. Oh, berarti memang benar sih menjadi destinasi yang bakal kamu ajak teman Pro 2 ya, karena sekali dan sudah dapat pemandangan tiga gunung kan.
1: Betul.
0: Oke, ya Angel, ada destinasi impian yang mungkin masih ingin kamu kunjungi suatu hari nanti di dalam negeri atau mungkin di luar negeri, Angel?
1: Kalau di dalam negeri ada, di luar negeri juga ada sih. Okay. Tapi kalau di dalam negeri itu banyak sebenarnya.
0: Oh, hey. top 3.
1: Oke, okay, top 3. Yang ketiga tuh Labuan Bajo lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya seluruh destinasi yang ada di Labuan Bajo. Mm-mm. Terus Werbo. Terus yang pertama tuh pengen sekali keliling Sumba sih.
0: Oke. Okay. Wih, berarti NTT ya semuanya ya.
1: Iya. Yeah. NTT banget nih.
0: Kalau luar negeri mau kemana?
1: Kalau luar negeri banyak juga sih.
0: Top one
1: pengen ke Swiss.
0: Amin kan. Siapa tahu ya kamu memfinalkan perjalanan kamu di dalam negeri di Indonesia dulu, baru kamu keliling keluar nih. Kita tidak tahu kan ya.
1: Amin.
0: Terakhir nih, Angel, pesan Angel buat teman Pro 2 yang ingin mulai mencoba berpetualangan di alam tetapi masih ragu, pesannya seperti apa Angel? Silakan.
1: Kalau pesan dari saya teman-teman, ragu itu tuh wajar. Tapi percaya saja kalau langkah-langkah yang kalian buat pertama kali kalian keluar itu memang berat juga sih, tapi setelah kalian menyaksikan keindahan alam, kalian melihat sekitar yang berbeda dari keseharian kalian tuh, itu langsung bikin healing, langsung bisa menyembuhkan rasa takut kalian. Jadi mulai saja dari yang kecil, tidak harus yang langsung naik gunung berapa mdpl gitu. Mulai saja dari ngecamp singkat di bukit yang jaraknya dekat dari rumah, atau ikut open trip dulu bareng komunitas, bareng teman. Nah, pelan-pelan pasti kalian lama-lama jadi candu dengan alam. Asik.
0: Benar. Tapi memang banyak yang ragu tuh, takut kayak pupnya gimana, terus makan minumnya gimana gitu. Ya, tapi ketika kamu sudah sampai sana, kayaknya kamu tidak bakal memikirkan itu, saking indahnya pemandangan yang sudah disuguhkan gitu kan ya. Thank you ya Angel.
1: Sudah lupa dengan
0: Benar, pasti sudah lupa dengan capeknya tadi, terus sakit perutnya. Mungkin pas kamu sakit perut pasti bakal lupa dengan keindahan alam yang sudah disuguhkan. Thank you ya Angel untuk obrolan seru kita di pagi hari ini. Singkat tapi sangat berkesan dengan cerita kamu yang pasti kalau misalnya teman Pro 2 dengarkan obrolan kita di pagi hari ini, mereka tuh juga merasa kayak okay, padahal seseru itu ya ternyata beraktivitas di luar ruangan, beraktivitas dengan alam gitu. Sekali lagi terima kasih Angel untuk inspirasinya dan tentang serunya menjelajah alam. Semoga cerita yang sudah dibagikan Angel hari ini bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman Pro 2 di mana saja yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 juga, thank you sudah bersama Putri dari pukul 5 sampai pukul 10 di pagi hari ini. Sampai jumpa di Obras edisi berikutnya. Bye bye.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRIND, radionya anak muda. Obras.

0: Panca Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ke

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lala senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kan?

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat menikmati Santesia!

0: depan shutter orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Drama Genkim Reactivated ya teman Pro 2 mencatat rekor baru ya. Rekor rating terbaru pada Sabtu 11 Juli 2026 teman Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: kedua langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif.

kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Raim Laude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sedetana.
1: Number

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opaline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

Salsa juga teman Pro 2 yang selalu setia menemani kamu. Setelah tadi kita jalan-jalan ke kota Jakarta teman Pro 2, kita ada relay Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 ya teman Pro 2. Dan kita balik lagi ke Pro 2 FMND. Jadi kamu jangan lupa request lagu di pagi hari di FVP Floresher Playlist dan Pro 2 Hitlist, biar selalu nangkring di Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 teman Pro 2. Dan saatnya kita di informasi viral. Salsa juga punya informasi yang tentunya lagi happening tapi positif teman Pro 2, dan playlist yang keren-keren di sore hari ini menyambut hari Senin besok nih teman Pro 2.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal, ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Main Pro 2 masih di 92,2 Pro 2 FMND, masih bareng salah satu Main Pro 2. Dan kita ke informasi viral berikut ini. Dari beli wifi di pesawat, pria ini sampai bikin satu pesawat nobar dadakan laga Argentina versus Mesir, teman Pro 2. Kultur nobar memang sudah mendunia, tapi pasti masih sedikit yang pernah merasakan sensasinya nobar di dalam pesawat, teman Pro 2. Baru-baru ini video yang diunggah di akun X-Streets Buni memperlihatkan bagaimana Piala Dunia bisa menyatukan total strangers jadi duduk bersama dan larut dalam euforia yang sama, teman Pro 2. Berdasarkan keterangan di unggahan tersebut, momen nobar yang melibatkan 187 penumpang dalam penerbangan dari Buenos Aires menuju Barcelona itu berawal dari satu orang penumpang yang membeli akses wifi selama penerbangan demi bisa menyaksikan laga panas Argentina versus Mesir lewat laptopnya, teman Pro 2. Aksinya itu perlahan menarik penumpang lain hingga mereka berkumpul dan menyaksikan match itu bersama. As you know, teman Pro 2, and as you can see, para penonton sampai ikut terhanyut menonton jalannya pertandingan karena memang di laga itu banyak keajaiban terjadi. Dari gol yang dianulir sampai comebacknya Argentina lewat gol dari Messi. Jadi kebayangkan euforia di atas pesawat, teman Pro 2. Tapi semuanya tuh kompak, tidak

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 Pro FM Ending, masih di informasi viral teman Pro 2, dan kita masih bahas seputar informasi yang lagi happening di teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya sama anak muda, itu benar-benar real ya teman Pro 2. Ini ada hula hoop terbesar, diameternya kurang lebih dari 5,4, tembus Guinness World Records, diputar Yuya Yamada tanpa jatuh teman Pro 2. Yuya Yamada memutar hula hoop berdiameter 5,40 meter dengan mencatatkan rekor dunia Guinness World Records untuk hula hoop terbesar yang pernah diputar teman Pro 2. Pria asal Tokyo yang dijuluki Hoopman ini melakukan aksinya di Yokohama, Jepang di tengah cuaca dingin dan gerimis. Ia berhasil menyelesaikan 3 putaran sah berturut-turut tanpa hula hoopnya terjatuh teman Pro 2. Bukan sekedar main hula hoop biasa, ini soal kontrol tubuh dan latihan bertahun-tahun buat memutarkan lingkaran yang tingginya hampir 2 kali tinggi dari manusia. Dan si Yuya Yamada ini juga tidak terlalu tinggi teman Pro 2, tapi dia tetap seimbang untuk memutarkan hula hoop ini sampai dengan selesai tanpa hula hoopnya terjatuh teman Pro 2. Ah, keren nih si Yuya Yamada ini teman Pro 2. Kalau sama masih punya informasi lainnya, so stay tune terus di RRI Pro 2 Indie, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman.

Oke teman Pro 2, kita masih di informasi viral. Ada warga, patungan senilai 1 miliar dikumpulkan warga Aceh untuk buka akses jalan yang putus ke dataran tinggi Gayo tanpa dana negara, teman Pro 2. Warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil membuka kembali jajan dan jembatan enang-enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar tanpa sepeser pun dana negara, teman Pro 2. Akses vital menuju dataran tinggi Gayo itu sempat terputus hampir 1 tahun akibat longsor dari bencana hidrometeorologi November lalu, teman Pro 2. Merasa penanganan pemerintah tak kunjung datang, warga bergerak sendiri mengumpulkan donasi, mengaspal jalan dan memperbaiki jembatan hingga tuntas, teman Pro 2. Dan ini sesuatu hal dan aksi yang luar biasa ya. Karena kalau mau tunggu pemerintah kapan lagi begitu, teman Pro 2. Ini banyak di media sosial, bahkan ada yang sempat komentar juga ingin menambahkan atau berdonasi juga, teman Pro 2. Dan kita masih di Sore Ceria dan Pro 2 FMND bareng Salsa. Kita akhiri edisi informasi viral dan nanti tepat di pukul 17.50 kita akan sama-sama mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota ND dan sekitarnya.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang

0: pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
1: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan.
2: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.
1: Thanks, Yarin.

0: yang Allahumma rabba hadhihi dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda ya, kematian ya, kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama umpamanya Rasul kita menyebutkan ya, yaktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai ditemukan pertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru ya, bergaul baik dengan teman ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka pulang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha'i arka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha'i, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakitnya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sih, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 35, 40 tahun, 45 tahun dia rajin sholat? Sulit sekali, sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya tobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?

0: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak? Hah?
0: Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
0: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
0: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM Ending.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Informasi pertama, dua siswa MIN 2 Lembata lolos ke Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi. Dilansir dari rri.co.id, dua siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lembata berhasil mengukir prestasi pada Olimpiade Bahasa Arab atau OBA ke-9 tingkat kabupaten kota tahun 2026. Keduanya dipastikan mewakili Kabupaten Lembata pada Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi, dan dua siswa tersebut adalah Sudirman Rahmat yang meraih juara 2 dan Arafa Ahmad yang meraih juara 3. Hasil itu diumumkan setelah penetapan peserta yang lolos ke tingkat provinsi pada Kamis 9 Juli 2026. Informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende memperkuat program Gerbang Emas sebagai strategi utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanis Yuse, mengatakan program tersebut berfokus pada pemilihan sampah, ekonomi sirkular, serta peningkatan peran masyarakat. Informasi terakhir, Asita Nusa Tenggara Timur mendorong pemerataan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di provinsi tersebut. Salah satu daerah yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah Kabupaten Lembata. Ketua DPD Asita NTT mengatakan selama ini, kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di sejumlah destinasi yang sudah populer. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan promosi destinasi lain yang memiliki potensi serupa. Sekian Info Pro 2.

dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang

92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Hai, good night teman Pro 2 and happy Sunday. Meskipun hari Minggu ini hampir selesai ya teman Pro 2, semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Semangat dan siap menemani hari Minggu ini teman Pro 2 di malam hari ini. Spesial sekali Priska mau mengucapkan happy birthday buat sisterku yang ada di studio ini ya, berinisial KS, yang berulang tahun di hari ini. Moga always happy, amin, dipanjangkan umurnya, amin, rezekinya, dan segala sesuatu yang dicita-citakan di tahun ini semoga tercapai. Apakah mau beli Lamborghini? We never know teman Pro 2. Bersama menemani kamu selama beberapa jam ke depan ya, dari jam 7 ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam, pastinya dengan lagu-lagu terbaik menemani kamu, cerita seru juga, tentunya suasana yang hangat biar malam ini makin berkesan. Biar kamu yang lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi Monster Day besok tuh terasa ditemani begitu teman Pro 2. Tapi saya mau say sorry dulu karena di malam hari ini kita tidak ngolap alias ngobrol langsung ya bersama narasumber kita di CLBK, tapi kita tetap kasih kamu informasi terkait komunitas nih teman Pro 2. So buat kamu yang lagi santai di rumah, yang lagi kerja mungkin, yang lagi di perjalanan atau lagi pacaran, merapat ke sini karena mereka menemani kamu dan akan seru-seruan bareng kamu teman Pro 2. Kita temani kamu dulu dengan lagu pertama ini dari Dikta Wicaksono dengan Setia, spesial buat kamu nih.

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Mam Radio. Bersama menemani kamu spesial di CLBK. Biasanya kalau CLBK kan kita ngobrol dengan narasumber ya. Tapi di special Sunday ini kita mau kasih kamu informasi terkait komunitas-komunitas kece, komunitas-komunitas keren yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, Mam Radio. Kamu pernah tidak merasa kalau punya lingkungan yang positif itu ternyata berpengaruh sekali dalam kehidupan kamu, Mam Radio. Dan ini salah satunya adalah dengan kita gabung ya dengan komunitas ataupun dengan perkumpulan yang membangun kamu begitu, Mam Radio. Jadi komunitas itu tidak harus besar atau terkenal ya, tapi bisa dengan komunitas yang kecil yang sesuai sama passion kamu, yang sesuai sama minat kamu, Mam Radio. Mau itu olahraga, musik, fotografi, cinta alam, UMKM, relawan, atau komunitas di lingkungan tempat tinggal kamu. Misalkan kamu tempat tinggalnya tuh ataupun berkeyakinan Katolik, bisa gabung di OMK, bisa gabung dalam remaja masjid dan sebagainya macam, Mam Radio. Yang penting kita punya ruang untuk saling belajar, untuk kita bagi pengalaman kita, dan juga pastinya kita mau untuk tumbuh bersama, Mam Radio. Nah, informasi penting buat kamu nih, Mam Radio. Dan dilansir dari area.co.id, ada mahasiswa DKV. Nah, ini komunitas, kalau mau bilang komunitas okay, masuk, tapi lebih ke pendidikan, literasi, tapi juga minat karena DKV nih, Mam Radio. Jadi mereka merasa bahwa kecerdasan buatan atau AI ini semakin mengubah cara industri kreatif bekerja. Beda sekali orang-orang yang berpassion dalam DKV ini dengan dari dulu dengan yang sekarang, Mam Radio. Tapi mahasiswa desain komunikasi visual alias DKV, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif atau IFT Kaledaliro ini, mereka tuh menilai AI hanya jadi alat bantu, bukan pengganti kreativitas. Jadi kreativitas itu datang dari proses berpikir seorang ya, dan ini sebagai media saja, Mam Radio, tidak bisa menghilangkan esensi dari seni atau dari proses berpikir seorang manusia. Itu beda dengan alat ataupun robot. Dan menurut mereka ya, itu bisa sangat membantu ya untuk mencari referensi secara visual, kemudian susun konsepnya, sampai dengan bisa mempercepat penyelesaian sebuah pekerjaan atau kayak semacam prakarya yang mereka lakukan dalam bentuk audio, video, dan sebagainya macamnya, itu Mam Radio. Jadi pengalaman selama mereka akan melakukan praktek kerja les magang lapangan di RR ini menjadi bukti bahwa AI itu mampu mendukung proses mereka. Jadi mereka juga menggunakan AI untuk mendukung proses produksi konten-konten yang mereka hasilkan yang relate sama kerjaan mereka gitu. Hasil yang mau mereka peroleh begitu, Mam Radio. Oke, terus kamu masih punya informasi lainnya spesial di CLBK, so stay tune terus.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Rizka mengajak kamu untuk mendengarkan dan mengikuti segmen selanjutnya. Ada Indonesia Pro Indie Nasional yang akan relay dari Jakarta, Prodo Jakarta, ya, dari pukul 20 sampai di pukul 21 waktu datang, ya. Tapi nanti kita akan gabung lagi, akan ngobrol lagi, lebih seru lagi teman-teman Prodo. Semakin malam semakin seru teman-teman.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: pro Hindi.
1: Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Jaga malam weekend sama Davey Prada. Gimana weekendnya teman bro dua? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman bro dua di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, senang sekali bisa menemani kamu lagi teman bro dua, meskipun besok hari Senin. Ya sudahlah, kita bikin happy aja.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
3: Teman terbaik.

Wow, ada Olivia Rodrigo dengan Cigarette Smoke. Ini lagu terbarunya Olivia menemani kamu teman Pro 2 Special di album terbarunya. Oke, tadi kita sudah merelay Pro 2 India dari Pro 2 FM Jakarta. Dan kita sudah kembali lagi ke frekuensi kesayangan kamu 92,2 FM bareng sama Priska menemani kamu di Jaga Malam untuk hari Minggu ini teman Pro 2. Kalau kita bilang tentang malam hari terus hari libur tuh mungkin identik sama kegiatan yang dilakukan oleh pasangan ya teman Pro 2. Tapi pernah mungkin kamu sadar bahwa sekarang tuh banyak sekali ya, apakah mungkin di sekitar saya ya, circle saya ya, terus orang-orang di dekat saya juga yang berusia 20-an tahun ke atas tuh memilih untuk tetap single. Ya bukan karena tidak laku ya, tidak ya, bukan karena juga takut jatuh cinta, tapi apa ya, karena lagi fokus sesuatu atau nyaman dengan sesuatu, atau kamu mungkin ada alasan-alasan lain ya, mungkin lagi fokus bangun karir atau lagi fokus untuk selesaikan kuliahnya, bantu keluarganya, atau ada hal lain untuk lebih kepada mau belajar untuk self love, mau belajar untuk lebih mencintai diri sendiri sebelum orang tuh mencintai kita gitu. Anyway, juga teman Pro 2 di usia 20-an tahun tuh sudah masuk di era life crisis ya, quarter life crisis, dimana banyak sekali pilihan, banyak target, banyak beban, banyak hal yang mau dicapai, kayak berlari gitu, berlari tapi kita tetap diam di usia kita yang 20-an tahun ini teman Pro 2. And you know what? Itu kayaknya oke dan dialami oleh banyak orang, tapi kita juga harus respect sama orang yang memilih untuk single, memilih untuk mencintai dirinya dulu sebelum mencintai orang lain. Tapi kita juga mau tahu nih, kira-kira ini alasan kenapa orang tuh single di usia 20-an tahun teman Pro 2. Dan mungkin setiap orang punya timeline yang berbeda ya. Ada yang menemukan pasangannya lebih cepat, ada juga yang memilih nikmati prosesnya dulu, nyaman seperti ini dulu. Yang penting bukan seberapa cepat kita punya pasangan, tapi seberapa siap nih kita mau jalin hubungan itu dan konsisten sama hubungan itu. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini masih menikmati status singlenya ya, mungkin kamu hanya mau bercerita atau mau sharing sama kita, bisa sekali teman Pro 2 cerita untuk hari ya, bisa di line WhatsApp kita sekarang 082147650422, mau call oke, mau chat juga oke teman Pro 2. Kira-kira adakah cerita kamu alasan kenapa memilih single di usia 20-an tahun itu teman Pro 2? Dan kita akan kasih ini POV saya juga, dan kita akan kasih informasi yang cukup relate ya dengan alasan why orang-orang stay single di usia

apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

juga tahu dari Hanindia, lagu dari Dewi Lestari yang di cover oleh Hanindia dengan versinya, waduh keren kacau teman bro dua. Kita masih di cerita penutup hari dan ada pesan yang masuk nih dari Kak Timothy nih tentang why I'm still single at 20, di usia yang sudah mulai bisa menentukan pilihannya tuh teman bro dua. Katanya realitas yang menurut saya terjadi pada generasi ada di usia 18-24 tahun, terutama perempuan. Mereka tuh sedang menikmati masa eksplorasi hidup mereka, sehingga hubungan yang serius bukan menjadi prioritas utama. Katanya sebagian dari mereka juga merasa tidak membutuhkan pasangan untuk menjalani hidup karena sudah bisa mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu POV saya ya kak. Akibatnya menurut pandangan seperti ini, sebelum kamu mencapai usia sekitar pertengahan 30 dan memiliki kondisi finansial yang mapan, akan jauh lebih sulit menarik seseorang yang benar-benar menginginkan hubungan yang serius. Yang lebih sering terjadi itu hanyalah hubungan yang sifatnya tidak berkomitmen katanya. Dan ketika akhirnya menemukan seseorang yang mau menjalin hubungan, bisa saja kamu bertemu dengan orang yang memiliki pengalaman kencan yang sangat banyak, ekspektasi yang tinggi, kesulitan membangun kedekatan emosional, atau berharap kamu menanggung hampir semua pengeluaran meskipun penghasilannya lebih besar dari kamu. Jadi biasakanlah menghadapi kenyataan bahwa single itu juga tidak masalah, dan belajarlah menikmati waktu bersama diri kamu sendiri. Saat kamu nyamanin diri kamu sendiri, kamu akan lebih mudah menghindari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu dan juga menyakiti perasaan kamu. Dan kalau kamu merasa kesepian, peliharalah kucing atau hewan yang bisa kamu jadikan teman yang menyenangkan. Itu kata Mr. Timothy. Thank you ya, bergabung sama kita di cerita hari ini Kak Timothy. Nah ini teman berdua, itu kan sebuah POV ya dari seseorang yang kita temukan ya di saat ini, terkhususnya dia HIV-nya tuh di cewek nih. Tentu saja tidak semua orang tuh akan setuju dengan hal seperti ini. Kembali lagi itu kan pandangan masing-masing ya, karena mungkin setiap pengalaman hidup dan hubungan yang berjalan setiap orangnya tuh beda-beda. Nah menurut kamu nih teman produk bagaimana? Apakah hubungan di zaman sekarang ini memang terasa lebih sulit kah? Atau sebenarnya kita hanya perlu bertemu dengan orang yang tepat nih? Kirimkan pesan kamu teman produk, alasan kamu kenapa di usia 20-an tahun ini banyak orang memilih untuk stay single. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, saya setuju juga sama POV-nya Kak Timothy. Saya merasa bahwa kayaknya saya bisa nih, tapi kalau malam belum tentu teman produa. Yang selalu saya hindari adalah malam hari itu yang mau untuk aduh pengen punya pasangan, tapi sekedar pengen saja, tidak benar-benar mau take move gitu, tidak mau move melakukan sesuatu gitu. Dan banyak sekali sebenarnya alasan ya teman produa kenapa orang-orang memilih untuk single. Bisa jadi tadi seperti saya spill bahwa mau mencintai dirinya sendiri, terus nyaman, terus juga mungkin ada luka, terluka dengan hubungannya sebelumnya, ataupun juga merasa bahwa saya bisa sendiri, mandiri begitu, tidak membutuhkan pasangan gitu teman pro 2. Ataukah ada alasan lain dari kamu? Kita bisa sharing sekarang teman pro 2 di cerita petualangan hari di 082 147 650 422.

Halo lah ya teman produs, mari kita menemani waktu istirahat kamu ya. Ini sudah di 21.41 waktu Indonesia Tengah. Sudah makin dingin pastinya di luar ya teman produs. Jadi yang di luar mari masuk dulu untuk kita obrolkan tentang why orang-orang memilih single di usia 20-an tahun teman produs. Nah, ada beberapa alasan yang cukup menarik nih di balik pilihan ini. Mungkin kita bisa bahas satu per satu teman produs. Ini saya lansir dari liputanana.com ya. Dan populer inilah beberapa alasan orang memilih stay single ketimbang punya pasangan. Di alasan pertama tuh waktu yang dihabiskan dengan orang lain lebih menyenangkan. Nah, jadi banyak orang merasa waktu yang mereka habiskan bersama teman or family ataupun diri mereka sendiri alias me time itu justru terasa lebih menyenangkan. Sudah cukup. Kalau saya bilang thank you cintanya sudah cukup teman-teman produa. Punya ruang untuk coba hal baru, punya ruang untuk kejar hobi traveling atau sekedar menikmati hidup tanpa merasa harus menyesuaikan jadwal dengan pasangan. Mungkin merasa ribet dan lain sebagainya macamnya. Jadi sudah tuh ini dengan diri sendiri. Ini memberi mereka kesempatan untuk lebih terbuka terhadap petualangan baru dan benar-benar menganggap dirinya itu lebih menyenangkan karena mereka ini lagi single sekarang ini. Benar-benar menikmati waktu mereka saat mereka single. Dan juga alasan selanjutnya yang kedua adalah makin banyak yang menyukai hidup mandiri. Sekarang juga ini jadi lifestyle trend. Makin banyak orang, apalagi wanita ya, ini saya highlight di perempuan ya, menyukai hidup yang bebas, mandiri, tapi punya integritas begitu. Jadi bisa fokus pada karirnya, tapi bisa menghormati kehidupan pribadinya tanpa perlu berkorban lebih untuk perasaannya. Kayak banyak yang bilang, kita tuh kalau kena perasaan cinta jadinya otak kita, logika kita tidak berjalan gitu teman produa. Mungkin banyak orang yang tidak mau kalau logikanya tidak berjalan gitu. Menjalin hubungan membuat kadang kita tuh takut kehilangan semua itu, terutama kemandirian. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya choose untuk memilih menikah setelah mereka tuh menyelesaikan pendidikan yang tinggi ataupun sudah stable karirnya. Dan ini juga bisa jadi alasan mengapa angka perceraian itu turun secara signifikan nih teman produa. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan hal itu. Jadi pada akhirnya memilih single atau menjalin hubungan tuh bukan soal siapa yang pilihan ini baik, pilihan ini buruk begitu. Tapi semua kembali kepada kesiapan kita dan tujuan kita masing-masing. Tuh pasti beda, different people, different timing tuh. Tapi yang terpenting tetap mau konsisten untuk jadi yang lebih baik dari setiap hari begitu, dari kemarin-kemarin. Tidak perlu harus muluk-muluk, pengen ini, pengen itu, tapi cukup jadi versi terbaik kita. Apakah dengan menikmati masa single ataukah mungkin lebih seru kalau ada pasangan, ini kembali ke pilihan. Dan di usia 20 tahun memilih untuk single ataupun punya pasangan pun itu sesuatu yang personal begitu. Tidak bisa kayak FOMO nih atau circle pacaran saya juga tidak bisa seperti itu memprodua. Jadi itu kembali nih kepada kamu. Mungkin kamu bisa share pendapat kamu. Apakah ada yang mau menentang pendapat ini teman produa terkait alasan kenapa orang memilih single di usia 20-an tahun teman produa.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Benar ya kata Wijaya Ekti, cukup dewasa menerima bahwa kenyataannya kau bukan milikku lagi, teman pro 2. Wadaw, ini malam hari kita bukakan lagu dari Wijaya Ekti. Apakah keadaan kamu baik-baik saja nih, teman pro 2? Kita masih di cerita penutup hari ya. Dan ada teman produser yang gabung nih. Ada kakak Nadia yang stay-nya di Kupang. Katanya, halo Kak Priska, selamat malam, saya Nadia. Menurut saya alasan saya masih single di usia 20-an tuh bukan karena saya tidak ada yang deketin kak. Justru sekarang saya lagi fokus menyelesaikan kuliah saya dan mulai membangun karir saya. Saya ingin punya kehidupan yang stabil dulu sebelum memulai hubungan yang serius kakak. Buat apa kita di usia 20-an tahun ini mencari pacar untuk main-main saja? Buat saya hubungan itu bukan sekedar punya status, tapi soal kesiapannya. Saya tidak mau menjalin hubungan hanya karena takut dibilang sendiri atau ikut-ikutan teman. Kalau nanti bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, saya yakin semuanya akan datang dengan sendirinya. Jadi menikmati masa single bukan berarti menutup hati. Ini cuma fase untuk kita mengenal diri kita sendiri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Thank you Nadia sudah bagi ceritanya ya. Sepertinya banyak juga ya teman prodo yang punya pandangan serupa nih, kenapa memilih single. Contohnya kayak Nadia pengen fokus sama karirnya dan juga sama pendidikannya dulu. Kalaupun nanti ketemu pasti di waktu yang tepat dan semuanya akan datang dengan sendirinya. Orang yang tepat, waktu yang tepat, itu pas sekali teman prodo. Ataukah juga sering bertambahnya usia, kehidupan melajang, apakah tampak lebih baik teman prodo? Karena ada sebuah penelitian nih yang dilakukan oleh orang-orang yang usianya tuh range-nya dari 40 sampai 85 tahun. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan lajang tuh jauh lebih baik. Ternyatanya seiring bertambahnya usia semakin puas ketika dibandingkan dengan mereka yang punya pasangan romantis, itu struggle-nya juga banyak. Meskipun banyak orang tidak percaya ya kalau seorang wanita yang telah melajang hampir sepanjang hidupnya mengatakan dia fine-fine saja, itu bisa saja yang terjadi sebenarnya. Ada kok, pasti ada di belahan dunia bagian mana pasti itu. Katanya kalau berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan fisik, sama baiknya dengan orang-orang yang sudah menikah atau justru lebih baik lagi. Atau juga banyak orang yang tidak ingin bangun komitmen. Nah, ini nice sekali. Anyway, ini juga jadi alasan paling populer ya, banyak orang yang tidak mau berkomitmen. Tapi ada tapinya nih, tidak mau berkomitmen tapi mengajak orang lain untuk terjun untuk masuk ke dalam hidupnya, tapi tidak mau bangun komitmen. Nah ini juga keliru, ini juga salah. Jangan sampai seperti teman berdua. Kalau kamu setuju banyak orang yang tidak mau berkomitmen saat ini, ya we never know ya. Ini pandangan kita masing-masing begitu teman berdua. Oke, kita kasih kamu dulu lagu dari Lady Gaga nih teman berdua, I Will Never Love Again.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2 FM India ya, masih dengan cerita penutup hari sampai di jam 11 malam ya teman Pro 2, dengan pembahasan kita kenapa kita memilih untuk single di usia 20-an tahun ya teman Pro 2. Dan alasan tadi Fiska sudah spill beberapa, yang terakhir tuh banyak orang yang tidak mau berkomitmen teman Pro 2. Jadi orang yang mencari hubungan yang kuat dan mau berkomitmen tuh akhirnya melajang karena tidak mau buang-buang waktu, juga tidak dapat menemukan seseorang yang juga peduli dan menghargai komitmennya. Nah, untuk saat ini hal ini jarang terjadi dan itu membangun ketakutan yang menjauhkan orang dari satu sama lain. Jadi, kalau kamu terus mengingatkan pasangan tentang nilai komitmen tetapi mereka tidak mengubah pandangannya supaya sama kayak kamu, sepertinya kamu buang-buang waktu juga teman Pro 2. Dan lebih banyak usia 20-an tahun tuh mau mencari pasangan yang lama. Maksudnya untuk jenjang yang lebih serius. Jadi itulah mengapa beberapa orang berpikir bahwa mendapatkan orang di level yang sama dengan kita tuh tidak bisa secara instan begitu teman Pro 2. Ataupun juga trauma. Nah itu juga karena sulit mempercaya orang lain karena trust issue. Sebenarnya mungkin orang bisa bilang kalau masalah kamu tuh tidak melulu orang yang akan datang atau orang di masa depan tuh seperti masa lalu kamu begitu. Jadi masih ada hal baru yang kamu harus lakukan, kisah yang baru lagi ya. Tapi fakta ini bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk percaya dan buat kita sulit mempercayai apa yang dilakukan oleh orang lain karena sudah kena trust issue itu teman Pro 2. Makanya waktu yang kita butuhkan untuk kita tahu kepribadiannya, juga kita bisa lihat mereka itu bisa dipercaya atau tidak. Bahkan orang yang benar-benar bisa dipercaya pun berubah teman Pro 2. Nah, ini yang sangat amat sulit ya. Sepertinya akan sulit ketika kita punya trust issue yang besar. Makanya kebanyakan orang memilih untuk selesaikan traumanya atau selesaikan trust isunya dulu, baru berani untuk membuka hati atau membuka perjalanan baru, journey yang baru dengan orang yang baru pula atau teman Pro 2. Kalau kamu ada cerita atau kamu mau sharing, bisa sekarang ini. Kamu yang mungkin sulit tidur, yang dengarkan siaran kita, yang mau gabung, silakan chat, tidak usah kasih tahu nama. It's okay kalau kamu malu ataupun juga pengen sekedar cari tips ya. Kenapa kita punya pilihan ini di usia 20 tahunnya single, kenapa kita komit sama pilihan ini pun ada beberapa alasan teman Pro 2. Kenapa kamu harus bisa bangun komitmennya kamu ya dengan memilih untuk single? Ada alasan yang positifnya, ada hal-hal baik yang juga bisa kita peroleh nanti itu teman Pro 2.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 1, 2, 3.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

2 ya. Dan kita sudah di cerita penutup hari dan masih di cerita penutup hari teman Pro 2. Jadi kita bahas tentang kenapa orang-orang memilih untuk tetap single di usia 20-an tahun, di mana di usia 20-an tahun itu kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Dimana kalau zaman SMA iya kita menentukan pilihan, tapi kalau di usia 20 tahun tuh menentukan pilihan tapi harus punya komitmen. Nah, komitmen terus tegas dan banyak hal-hal yang dipertimbangkan begitu. Mungkin ini jadi alasan kenapa orang tuh bukan takut tapi memilih untuk tidak dulu, karena tidak semua orang tuh bisa berkomitmen gitu teman kedua. Dan juga mungkin ya, ini mungkin ya kembali ke POV kamu ya, mungkin juga merasa percaya diri yang rendah teman kedua. Nah, kalau kita menikmati masa-masa sendiri, terus tidur kapanpun kita mau, menghabiskan waktu kita sendiri, kita mulai berpikir kadang apakah kita nih cukup baik ya untuk punya pasangan, apakah sudah cukup punya effort ataukah sudah merasa pas ya secara mental dan juga secara apapun itu teman Pro 2. Karena sebagian besar karena lifestyle kita seperti itu dan tidak mudah untuk kita sharing dengan orang lain, tapi bagi beberapa orang itu hal yang seperti biasanya, it's okay to not be okay begitu. Tapi kita tetap namanya manusia ya, kadang punya rasa percaya diri yang rendah, apalagi kalau punya masa lalu yang cukup traumatis baginya begitu teman Pro 2. Akhirnya bertanya-tanya, saya kurangnya di mana, saya salahnya apa. Nah itu teman Pro 2. Tapi tidak boleh seperti itu ya, kita harus percaya diri dan kita tahu seperti apa hal yang kita mau. Kayak kita effortless saja, tidak perlu kita melakukan sesuatu, pasti ada yang mau sama kita. Nah percaya itu teman Pro 2. Nah juga bisa jadi alasan kenapa orang tetap memilih single atau menjomblo itu adalah mau memperbaiki diri dan memperkaya pengalamannya. Jadi dalam suatu hubungan mungkin bisa memperbaiki dirinya sendiri, kemarin-kemarin mungkin tidak bisa fokus sama dirinya sendiri, tapi ada lebih banyak peluang untuk kita bisa melakukannya begitu ya ketika kita lajang. Nah saat kamu bekerja ataupun saat kamu punya pengalaman untuk mengembangkan diri kamu, hobi kamu, skill kamu, akan lebih mudah untuk kamu membangun karakter yang lebih baik dan apa ya, konsis sama karakter itu begitu. Sudah terbentuk, oh dia ini orangnya seperti ini, sepertinya seperti ini. Kalau kamu tidak memiliki orang lain untuk dipikirkan ya, ada lebih banyak waktu untuk kamu pikirkan hal lain teman berdua, bisnis, bersantai, berolahraga, kerja. Jadi kebebasan memilih apa yang mau kamu lakukan dengan waktu luang itu adalah alasan banyak orang memutuskan untuk hidup sendiri gitu. Kalau saya, makanya saya bilang saya paling menghindari namanya malam hari.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Teman terbaik.

kamu, pilihan kamu. Jadi buat kamu yang saat ini menikmati single era, nikmati prosesnya, isi dengan hari-hari yang dan hal-hal yang membuat kita tuh mau bertumbuh, mau menjadi lebih baik, tetap buka hati tanpa harus terburu-buru. Tapi kalau tidak, yuk, it's okay. Jadi teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita spesial di cerita penutup hari ya. Thank you yang sudah gabung, bagi cerita, bagi pendapatnya, bagi pengalamannya di malam hari ini. Dan semoga obrolan kita ini bisa jadi pengingat bahwa setiap orang punya cerita dan punya waktunya masing-masing teman-teman. So,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

弟弟跟小妞妞。

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari. Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie.

Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska Sadaora, juga operator kami kini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dua dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun India, radio publik milik bangsa. Programnya luas, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 13 Juli 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu lihat pantai itu? Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil, aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat di sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti, seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya, untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

0: jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2 Asita dorong pemerataan kunjungan wisatawan ke destinasi di NTT. Dilansir langsung dari KBRN, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies Nusa Tenggara Timur mendorong pemerataan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di provinsi tersebut. Salah satu daerah dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah Kabupaten Lembata. Ketua DPD Asita NTT Oyan Christian mengatakan selama ini kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di sejumlah destinasi yang sudah populer. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan promosi destinasi lain yang memiliki potensi serupa. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 DLHND perkuat program Gerbang Emas kelola sampah berkelanjutan. Dilansir langsung dari KBRN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten ND memperkuat program Gerbang Emas sebagai strategi utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanisius C, mengatakan program tersebut berfokus pada penilaian sampah, ekonomi sirkular, dan peningkatan peran masyarakat. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, Sidokes Polres Kendal menyalurkan bantuan sosial kepada warga. Dilansir langsung dari KBRN, Sidokes Polres Ngada menyalurkan bantuan sosial kepada warga di Dusun Bageroga, Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Kegiatan digelar pada Jumat 10 Juni 2026 dan bantuan diserahkan oleh PSK Sidokes Polres Ngada, Aibda Heribertus, ABTNA, STRAK, MSI, kepada Bapak Daniel Mengi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jumat Berkah yang dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Aibda Heribertus menyampaikan kegiatan Jumat Berkah tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

teman berdua. Selamat pagi, selamat berhari Senin. Balik lagi di edisi Senin 13 Juli 2026 bareng Salsa yang akan menemani kamu sampai

saya belum bisa membuka jaket saya. Biasanya tuh kalau saya sudah masuk studio, jaket saya dibuka and then saya bisa mulai get ready to prepare in this morning. Tapi saking petanya, saking dinginnya,

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Back again teman Bro 2, kita masih di Kepo Time-nya pagi hari ini. Dan informasi berikut ini datang dari penyanyi artis kayak kita seumuran dia, teman Bro 2. Ada Anet yang rilis Sembunyi Dari Bumi, lagu tentang cinta terhalang perbedaan. Oh, temboknya tinggi ya, jangan coba-coba tembus teman Bro 2. Nah ini Anet comeback ke panggung musik lewat single baru berjudul Sembunyi Dari Bumi lewat lagu tersebut.

kisah dua insan yang saling mencintai namun tidak dapat menjalani cinta mereka dengan bebas. Alasannya ada perbedaan besar yang menghalangi mereka, teman kedua. Meski menghadapi banyak tantangan, namun dua insan tersebut tak lantas menyerah. Lagu Sembunyi dan Dari Bumi menggambarkan keyakinan dua orang untuk tetap bertahan dan membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan hingga

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Broadway, itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita bakal move ke FYP Floreshial Playlist. Jadi buat teman Broadway jangan kemana-mana, kita bakal ada sesi request lagu di pagi hari ini menemani hari Senin kamu teman Broadway. Dan tadi kan Salsa barusan lihat ya di depan kawasan Jalan Duren nomor 1 ini, benar-benar vibe sekolahannya tuh sudah ada lagi yuk. Karena sudah masuk sekolah, semangat sekolahnya teman Broadway. Jangan lupa sarapan, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa semuanya yang baik-baik hanya ada di hari ini.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Instagram Indi, Instagram @pro2indi, Facebook pro2indi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

I know, but I mean, it's kind of different.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

kesehatan buat Kak Salsa. Amin. Semoga Bang Irul juga diberikan kesehatan ya untuk sekeluarga. Dan kita sambil siapkan ya teman Pro 2, kalian juga bisa join the line telepon kita.

2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.